0: Isahi mwenye minuta 13 akona kadirimbo ya Miss Kasabwe numwe mu banwanye bacu. Rekubona aho tubaha kandi mwumviriza kadirimbo Kasabwe kandi numwe mu banwanye bacu kadirimbo Kasatbi. Reka rero tubashikiriza kadirimbo Nyanzobe, akadirimbo Kaguma Kugihe, akadirimbo Katata Akanovera. Twagiye
1: Kenya Empire.
0: Hada kadi chumu wamenya gachisi kake rakavumbi kumuliro na gateka ukani.

0: Voilà, voilà, voilà, this is hip hop. Reka tujye duhure ku munsi wejo bizuba bimeze gute, ariko tubashimira mwese twatanguranye, nikeze twakoranye neza, reka ndagushimire.
1: Reka je nanje nkushimire cyane Adijo, twakoranye neza je gahunda ni yahindi nyene ku munsi wejo, vyumvikana neza ko twe twamadutangura. Gihe cisaho 8 kugera isaha 10, murabizi ko atagende twatugira tugere tuganira ko atari amakuru bari kagenda vugwa muri industry kabiri gatani.
0: Muziki wacu nabaririmbyi biwacu ni impano ziwacu, reka tujye dusubire kandi ku munsi wejo. Ciao ciao.